Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 7 lebih 9 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini disertai dengan hawa dan juga cuaca yang begitu panas dingin ya. Jadi mungkin di antara Anda saat ini tengah prepare untuk berangkat beraktivitas ya. Ada juga yang saat ini mungkin sudah larut dalam pekerjaannya, kami ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan informasi selanjutnya Mitra Songgolangit ya, seperti biasa di setiap hari Jumat ini Radio Songgolangit selalu melaksanakan program yang legendaris yang sudah berlangsung bertahun-tahun, yakni program Jumat Berkah Radio Songgolangit FM ya. Kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Berlangsungan dan juga kelanggengan program ini tak lepas dari peran Anda semuanya ya, seluruh pendengar Radio Songgolangit FM, netizen yang mempercayakan, mengamanahkan, menyisihkan rezekinya untuk kepada kami, lalu kami olah, jadikan nasi bungkus dan juga diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi tak lepas dari donatur, keberlangsungan dari Jumat Berkah ini tak lepas dari kerendahan hati, kemuliaan jiwa dari Anda semuanya ya Mitra Songgolangit yang sudah rutin selalu ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program Jumat Berkah Radio Songgolangit ini. Jadi masih cukup banyak teman-teman yang nanya ya, gimana Mas caranya ikut program Jumat Berkah Radio Songgolangit yang melegenda ini ya. Jadi silakan menghubungi nomor gatekeeper kita yakni di 0811 3555992. Anda bisa tanya-tanya dulu bagaimana mekanisme, metodenya seperti apa. Sebenarnya mudah ya. Anda punya nasi bungkus misalnya ya, enggak terhitung jumlahnya berapapun boleh ya ikut berpartisipasi. Silakan menghubungi nomor gatekeeper kita. Dan kalau Anda, waduh kendaraannya di bengkel ini Mas, gak bisa nganter ya, tenang, tim kami akan datang ke tempat Anda untuk mengambil, menjemput Mitra Songgolangit untuk kami salurkan kepada yang membutuhkan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pokoknya los ya. Ya sekali lagi Mitra Songgolangit, keberlangsungan program Jumat Berkah ini tak lepas dari peran Anda semuanya yang sudah menyisihkan rezekinya, meluangkan waktunya ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak tentunya, semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Mitra Songgolangit.

0: lebih melimpah-limpah dan berlipat ganda tentunya ya. Sekali lagi, jika Anda ingin ikut berpartisipasi dalam program Jumat Berkah Radio Songlangit FM, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya, gak terasa kita sudah 10 hari aja ya Mitra Songgolangit. Di memasuki bulan Juli ya, kita bolehlah tengok sebentar ke belakang. Dalam 10 hari terakhir kita sudah melakukan apa saja ya, proses, progres apa saja yang sudah berkembang, sudah berlalu ya. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja ya, karena kita pasti akan tergilas oleh zaman jikalau kita tidak survive, kita tidak move on, kita terlalu lama bersedih seperti itu ya. Jadi kita mengevaluasi 10 hari pertama di bulan Juli ini, dan juga kita akan melakukan roadmap ya, melakukan pandangan ke depan. 10 hari ke depan kita akan melakukan apa saja, ada yang mengembangkan bisnis ya, ada yang mungkin melebarkan sayap, ada juga yang ingin membuka usaha baru, ada juga yang ingin mewujudkan wishlist-wishlistnya. Keinginan-keinginan yang belum tercapai, mungkin ingin naik gunung, ingin jalan-jalan, ingin apapun itu, semoga dalam 10 hari ke depan hal-hal yang benar-benar kita inginkan bisa terwujud Mitra Songgolangit ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat. Mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim ya, dari terminal Seloaji menuju ke arah kota, ini terpantau ramai lancar juga. Tadi informasi dari Mbak Ayu ya, selamat pagi, yang mengabarkan sepanjang jalur tersebut terpantau ramai lancar juga ya. Ada juga Mas Agung, selamat pagi, yang tadi mengabarkan di seputaran Ponkot ya, Ponorogo Kota, mengabarkan pagi hari ini terpantau juga sudah ramai lancar Mitra Songgolangit ya. Dan bagi Anda teman-teman yang saat ini masih di rumah, yang sedang sarapan mungkin, yang sedang prepare, yang sedang bersih-bersih, melakukan kegiatan apapun, selamat pagi. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak dini hari, sejak subuh tadi bahkan juga ya. Selamat pagi, semoga teman-teman yang ada di pasar-pasar ya, yang ada di terminal, yang saat ini tengah dalam perjalanan mendengarkan Radio Songgolangit FM, semuanya lancar urusannya ya. Di hari Jumat ini kita tutup buku ya, tutup buku dalam satu pekan ini, semuanya tuntas di hari Jumat ini ya. Masih dalam suasana libur anak-anak sekolah ya. Mungkin juga di antara Anda saat ini punya planning untuk ngajak putra-putrinya jalan-jalan mengisi libur sekolah ya, seperti itu. Ada juga yang naik tingkat ya, dari kelas 1 ke 2, 2 ke 3, atau kelas 3 SMP masuk ke SMA, yang sedang repot-repotnya prepare prepare pindah sekolah ya. Ada yang sekolahnya luar kota, dalam kota ya. Ada juga mau beradaptasi di lingkungan yang baru, dipersiapkan segalanya ya. Semoga lancar putra-putrinya dalam menuntut ilmu di dalam kota Ponorogo aja atau di luar kota ya. Mungkin lebih lebih effort sedikit ya kalau teman-teman ini masuk ke SMA atau SMP di luar kota Ponorogo ya, cari kosnya mungkin ya, atau hal-hal yang lain perlu dipersiapkan lebih matang seperti itu Mitra Songgolangit ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun di pagi hari ini, bisa ikut nimbrung bersama kita, request lagu, kirim-kirim salam juga di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: udah sopan, seger lagi.
1: Eh, kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Songgolang gitu ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau hari Rabu yang lalu Mitra Songgolang warung sebelah Makcik ya, yang berada di Jalan Majen Sutoyo, Kelurahan Kertosari, Babatan. Ini dibobol maling ya. Jadi Uci Ramawati, pemilik warung, mengatakan pencuri masuk dengan membobol bagian belakang kontainer yang dijadikan tempat usaha yang baru dirintisnya tersebut. Uji menambahkan warung miliknya pada hari Selasa ini tutup seperti biasa pada pukul 10 malam ya. Sekitar pukul 12 ia mengaku suaminya sempat memantau kondisi warung melalui kamera CCTV ya, melalui ponsel. Namun pada hari Rabu ya sekitar pukul 6 pagi CCTV sudah tidak bisa diakses melalui ponsel. Isi warung sudah berantakan dan sejumlah barang berharga hilang ya. Pelaku juga membawa kabur uang tunai senilai 200 ribu yang tersimpan di laci kasir. Pelaku berhasil membawa kabur 5 tabung LPG, 2 kamera CCTV, telepon seluler transaksi, hingga uang hasil penjualan. Uci memperkirakan total kerugian mencapai 4 juta rupiah. Ia mengaku sebelumnya sudah mendengar beberapa pedagang di sekitar lokasi juga pernah menjadi korban pencurian, terutama tabung gas ya. Dihubungi terpisah ya Kapolsek Babatan AKP Yuda Setiawan mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban. Meski demikian, polisi tetap akan mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
2: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
3: Ono apa to pakne? Kok jajus dhewe?
2: Abune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
3: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, kakao, kopi, porang, kates, gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
2: Iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
3: Oh, ngono to. Masin cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
2: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangitpedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dituwi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 10 menit ya. Masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Di pagi hari Mitra Songgolangit, cuaca di luar terpantau cerah-cerah dingin ya. Jadi suhu di pagi hari ini sekitar 25 derajat lah ya, 25-26. Tapi rasanya begitu adem ya, dingin. Sejak semalam ini rasanya waduh berangin. Kalau mau keluar itu rasanya males gitu ya. Apalagi setelah isya itu kalau nggak cepat-cepat keluar rumah ya, misalnya ada janjian sama temen, kalau nggak buru-buru keluar itu bisa ketiduran di kamar ya, kemulan, selimutan. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami demikian ya. Jadi Yogi itu sering janjian gitu ya, habis isya itu ya kita keluar nongkrong ngopi ya, tiba-tiba kok nggak ada info selanjutnya ya, rasanya kok adem dingin ya, tiba-tiba ketiduran Mitra Songgolangit ya, notice di handphone tuh full ya, miss call, telepon, WhatsApp itu kau di mana ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan mengalami demikian ya. Jadi harus siap di segala kondisi, medan dan juga cuaca ya. Jaga kesehatan Mitra Songgolangit dengan cara yang paling mudah adalah istirahat yang cukup, berolahraga, dan juga minum banyak air putih, makanan yang bergizi, suplemen tambahan bila perlu ya. Apalagi buat Anda yang aktivitasnya ini berada di lapangan ya, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain ya, keliling ya, mencari rezeki di lapangan ya teman-temannya. Diharap dan himbau untuk jaga kesehatan selalu ya. Kalau sudah mulai capek itu ya, beristirahat sebentar. Jangan dipaksa untuk terus berkendara karena namanya tubuh tentu akan loyo lama-lama ya Mitra Songgolangit. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah mulai ramai lancar ya. Volume kendaraan juga cukup tinggi teman-teman. Di

0: Ponorogo Kota ya. Lalu di tadi informasi dari Mas Yuda ini di seputaran Jalan Suhat ya, Soekarno Hatta, terpantau sudah ramai lancar mitra Sungguh Langit ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita di 0811 3555 992.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi. Barang siapa doanya terkabul dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan orang lain. Hadis riwayat.
2: Look us happy.
3: Nah, di sini Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Bila, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya
2: Saya yang bilang. Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di apa?
2: Axis Digital.
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasia.
4: Bapak Marji, rahasia Astan Pupuk KCC Astro Cair Padi.

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Sung ke Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ya, ini kecelakaan beruntun melibatkan 2 motor dan 1 mobil terjadi di Jalan Raya Ponorogo Madiun, tepatnya di Desa Babatan ya, pada hari Kamis dini hari. Insiden tersebut menyebabkan 1 pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo Ibtu Abdul Kholik mengatakan bahwa kecelakaan terjadi di jalan umum jurusan Ponorogo Madiun melibatkan Yamaha Jupiter ya AE4883UA Kawasaki Ninja nomor polisi KT6847KG serta Avanza L1908EW ya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan bermula dari Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Kadeni, 63 tahun, warga Jenangan, melaju dari selatan menuju ke utara. Saat tiba di lokasi kejadian, Kadeni diduga hendak berbelok ke kanan menuju timur, namun dari arah yang bersamaan dan juga arah berlawanan datang motor Kawasaki Ninja yang dikemudikan oleh Kusnul Setiawan, ya, 27 tahun, warga Babatan. Karena jaraknya sudah terlalu dekat, tabrakan pun tak terhindarkan, ya. Benturan keras membuat sepeda motor Kawasaki Ninja terjatuh dan naas. Dari arah belakang melaju mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Muhammad Ilham menabrak sepeda motor Ninja yang sudah tergeletak di jalan. Akibat benturan tersebut, pengemudi Avanza kehilangan kendali hingga masuk ke area persawahan. Dalam kecelakaan ini, pengendara Yamaha Jupiter, Kandeni, tewas di lokasi kejadian. Sementara pengendara Kawasaki Ninja, Kusnul Setiawan, mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis. Lalu pengemudi Toyota Avanza, Muhammad Ilham, dalam kondisi selamat tanpa mengalami luka.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: ส้มกุลังงีเปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
6: Radio Sunggulangit pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: 送กรณีสเปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

lebih sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Sedap.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak, Pak.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo.
1: Mm-hmm.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Tonggulangapedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-84.
0: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Radio Songgolangit FM.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 ae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sak upil-upil ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, alah, Mbak. Ayu-ayu kok upile sak gedhe jeruk.

0: kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Radio Songgolangit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

baru, mie sedap ramennya. Spesial seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pai tangnya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Let's go.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragat.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo
1: sabar nih, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair kilo gini.
2: Oh iya, Pak Nek. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae?
1: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair kuwi bidho, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Ya terus carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Batikan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan. Informasi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo petisot musik berarti tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenan kan.
1: Tapi enek syarat.
2: Apa syarat?
1: Nek mau ngirim petisot, karo digiring koma.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali ya pada siang hari ini Bia dapat kembali menyapa Anda dalam program Geraha Warta Siang edisi siar Jumat 10 Juli 2026. Dan bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga mitra Songgolangit selalu dalam keadaan sehat, bahagia tentunya, serta diberikan kelancaran dalam setiap langkah dan setiap menjalani aktivitas yang Anda lakukan. Dan yang mitra Songgolangit tak terasa ya, hari ini kita sudah kembali lagi bertemu dengan hari Jumat. Kadang rasanya itu waktu berjalan begitu cepat. Dan tentunya semoga segala usaha, pekerjaan dan ikhtiar yang kita lakukan dalam sepekan ini membuahkan hasil yang terbaik. Dan khusus bagi mitra Songgolangit yang umat muslim ya, semoga hari ini Jumat dapat menjadi kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan, kemudian mempererat silaturahmi, serta mempersiapkan diri menjalankan ibadah sholat Jumat dengan khusyuk. Dan tentunya semoga hari ini dipenuhi dengan keberkahan, hati yang tenang, dan rezeki yang dilapangkan, serta segala urusan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini ya Bia di Geraha Warta akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi yang sudah berhasil kami himpun ya. Dan bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi juga boleh. Berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan mari kita awali hari Jumat ini dengan rasa syukur, semangat, dan doa agar hari yang kita jalani membawa manfaat serta keberkahan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari Jumat ini, biar ada satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Selalu Ada Nadimu. Dan selamat mendengarkan.

0: 이게
1: kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Wis-wis Dian, pancen jos tenan top marko.
0: Ono apa to Pak Ni? Kok jajus
2: dhewe? Iku bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene ha, bune tanduranku.
0: Iya Pak, apik tenan, terutama jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Oh, saiki malah hati.
2: Yo, Bu, iki kena mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah, sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
0: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
2: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
0: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
0: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan. Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak

0: di wilayah Desa Krokeh, Kecamatan Sawahan pada Kamis 9 Juli 2026. Korban sebelumnya berenang bersama 6 rekannya pada Kamis sore. Dan saat berada di tengah sungai, korban diduga tidak mampu menguasai medan dan arus sehingga kesulitan mengapung sebelumnya akhirnya tenggelam. Dan mengetahui korban dalam bahaya, teman-temannya berusaha memberikan pertolongan menggunakan galah. Namun sebelum alat tersebut berhasil dijangkau, korban lebih dulu hilang di bawah permukaan air. Laporan warga langsung ditindaklanjuti dengan operasi pencarian oleh tim gabungan yang terdiri atas personel TNI, Polri, BBBD, BBBD Kabupaten Madiun, relawan, dan warga setempat. Proses pencarian berlangsung hingga malam hari. Dan korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari lokasi awal dilaporkan tenggelam. Selanjutnya, jenazah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kapolsek Sawahan, yakni AKP Widya Gana Putra di Rotsaha, yang mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Baik mitra, selangi terkait meninggalnya seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun saat berenang bersama 6 temannya di Bengawan Madiun, ini tentu menjadi berita ataupun menjadi luka yang mendalam bagi keluarga ya. Tentu kita turut berduka cita atas meninggalnya korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Dan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi bahaya di sungai ya, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan tentu kejadian ini juga menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan orang tua ya, serta edukasi kepada anak-anak, khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah umur, agar tidak berenang di sungai tanpa pengawasan ya, ataupun di lokasi yang belum dipastikan aman. Karena tentu keselamatan ini harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas yang kita jalankan, utamanya di perairan ya, seperti hanya laut, pantai, sungai, dan lain sebagainya. Baik, mitra langsung lain karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Siang Radio Songlangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Yep. J Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Sungguh Langit Pedia. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet pergi. Harga terjangkau dan pelayanan yang bisa. Inilah layanan internet dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kumnya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tool pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Ponorogo terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Ponorogo Madiun, tepatnya di pertigaan Dusun Tenggang, Desa Babatan, Kecamatan Babatan pada Kamis 9 Juli 2026. Ini merenggut satu korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat tabrakan dengan motor sport dan sebuah mobil. Korban meninggal adalah Kadeni, 63 tahun, warga Desa Sedah, Kecamatan Jenangan. Kakek tersebut mengalami luka berat di bagian kepala serta patah tulang dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, yakni Ibda Abdul Kholik, yang mengatakan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 00:30 dan saat itu korban mengendarai Yamaha Jupiter bernomor polisi AE4883UA dari arah selatan menuju arah utara. Dan setibanya di pertigaan, korban berbelok ke kanan menuju jalan desa di sisi timur. Dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Kawasaki Ninja bernomor polisi KT6847KG yang dikendarai oleh Husnul Alif Hadi Setiawan, 27 tahun, warga Desa Babatan. Benturan keras membuat pengendara Kawasaki Ninja bersama sepeda motornya terpental ke badan jalan. Dan naas dari arah utara menuju selatan melaju Toyota Avanza bernomor polisi L1908EW yang dikemudikan oleh Muhammad Ilham El Aska, 25 tahun, warga Kelurahan Brotonegaran, Ponorogo. Dan karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi Avanza tidak sempat menghindar dan menabrak sepeda motor yang tergeletak di jalan. Mobil kemudian keluar jalur setelah pengemudi membanting setir hingga masuk ke area persawahan di sisi barat jalan. Selain korban meninggal, pengendara Kawasaki Ninja mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis. Polisi telah mengamankan seluruh kendaraan yang terlibat untuk kepentingan penyelidikan. Baik, Mitra Songgolangit ya. Tentu kita tetap berduka cita atas meninggalnya korban ya. Semoga keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan tentunya kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh pengguna jalan ya. Tentunya agar selalu mengutamakan keselamatan, bersabar saat berkendara, dan serta lebih berhati-hati ketika memasuki persimpangan ataupun hendak berbelok. Nah, tentu kita perlu memastikan kondisi lalu lintas di sekitar itu benar-benar aman sebelum berbelok ataupun berpindah jalur, utamanya di ruas jalan yang ramai dan memiliki kecepatan kendaraan cukup tinggi. Selain itu, ya, dalam konteks kecelakaan yang terjadi, ini terjadi di malam hari, yang di mana malam hari ini kadang malah lebih rawan ya. Selain kadang juga lampu-lampu di sekitar jalan yang kurang apa ya, kurang menerangi ya, penerangan yang kurang ya, kemudian juga untuk penglihatan itu juga kadang sedikit kabur biasanya kalau malam hari itu. Nah, maka dari itu ini tentu dapat menjadi pelajaran kita semua untuk selalu berhati-hati, kemudian juga menjaga kecepatan, menjaga jarak aman, dan tentunya mengantisipasi kemungkinan adanya kendaraan lain yang tiba-tiba melakukan manuver. Dan tentu kepatuhan ini terhadap arus lalu lintas menjadi kunci untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak pak eh.
1: Ujiannya yo apa lo sesok ki?
2: Ketok eki sesok wayah ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya? Yo anakku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Wis jan, pancen jero tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jajus
1: dhewe. Iku bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
1: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

pukul 14. Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Takuh

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
4: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Songgolangit ing pun di kemawon panjenengan tumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Songgolangit sedoyo nggih tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat lan menawi wonten ingkang tasih nyambut damel nggih dagang, tani, utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedoyo dipun dilancaraken. Dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang nggih, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Injih, mitra kinasih Songgolangit dinten menika panggihan nggih, panggihan malih kalih kula Bia ing program Suara Jawa edisi siar Jumat 10 Juli 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arsa lintas, peristiwa ugi sing ingkang badhe request lagu nggih saged saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing nomor 08 1 3 00 00. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lagon saking mantus nggih menika Nyidam Sari lan sugeng midhangetaken.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
2: He? Aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng ne Baskom?
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit, pukul 15.

0: Paman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Wah, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bunge, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bunge.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

paling sedap ramen ya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitanya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ buranya kaya.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Boleh nangis ora aku? Aja ya. Sedih. Iya. Sabar ya.

0: Mongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinasi Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Inggih menika wonten setunggal informasi saking Kabupaten Ngawi. Satunggaling mobil pickup kagungan koperasi Desa Merah Putih, Kabupaten Malang, ngalami kecelakaan wonten ing Jalan Raya Solo Ngawi, tepate ing Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, dinten Kamis 9 Juli 2016. Amargi kedadosan menika, sopir saha satunggal penumpang ngalami tatu lan kedah pikantuk perawatan medis. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, inggih menika Ibtu Agus Haryanto, ngandaraken bilih kalih korban sampun dipun evakuasi dateng Rumah Sakit Atin Ngawi kagem pikantuk perawatan. Miturut keteranganipun, mobil pickup kanti nomor polisi B0436XPY melampah saking arah Solo tumuju Surabaya. Nalika dumugi wonten ing papan kedadosan, kendaraan dipun kira dumadaan boten saged dipun kendaleni, saengga oleng dateng sisih tengen lan nabrak beton pembatas jalan. Amargi benturan menika, perangan wingking kiwa mobil ugi keserempet kendaraan roda 6 ingkang rawuh saking arah Kosok Balen. Lan dumugi sak menika, penyebab mesti saking kecelakaan tasih dipun selidiki dening pihak kepolisian. Petugas sampun nindakaken olah papan kedadosan, mriksa sopir saha ngempalaken barang bukti lan keterangan para saksi. Sopir mobil pickup inggih menika Agus Eko Sudiwaluyun ngandharaken bilih saderengipun nerusaken lelampahan, piyambakipun sampun sempet ngaso wonten ing Kabupaten Semarang. Nanging, piyambakipun boten mangertos kanthi cetha punapa ingkang jalari kecelakaan. Amargi, dumadakan kendaraan sampun nabrak pembatas jalan. Adhedhasar informasi ingkang kasimpun, mobil pickup menika kelabet rombongan gangsal kendaraan operasional koperasi Desa Merah Putih ingkang dipunkirim saking Jakarta tumuju Kabupaten Malang. Kendaraan ingkang ngalami kecelakaan menika mapan wonten ing perangan wingking rombongan. Inggih, mitra kinasih Sunggulangit, kita ugi ngajak dumateng sedaya pangguna jalan nggih, supados tansah ati-ati, jagi kewaspadaan lan mriksa kawontenan kendaraan nggih, saderengipun lelampahan jarak tebih. Mugi para korban inggal keparingan keserasan, saha hasil penyelidikan saking pihak kepolisian saged maringi kejelasan. Saengga kedadosan kados mekaten boten malih kedadosan ing tembe wingking. Injih, mitra kanca Sunggulangit, informasi menika sekaligus mengkasi kebersamaan kita ing giaran Suara Jawa edisi siar Jumat 11 Juli 2016. Kula biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten. Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 娘姑叔叔，
1: 耶！
0: 叔叔比利汉姑。
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya merogo, kaca ditukar teng optik otak. Kaca bisa di ngantos sekemar. Kacamata terus dirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa

0: syarat apapun.
1: Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Tunggulangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songkulaget 99,2 FM. Bersama saya Jimmy Wakingkog yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, tepatnya di program Pawitan di Rogo. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan

sebagai berikut. Swi madrogo rai tab ibu. Jelang tahun ajaran baru, pedagang alat sekolah di Magetan keluhkan pembeli menyusut hingga mencapai 50%. Berenang bersama teman, remaja 16 tahun di Madiun tewas tenggelam. Baik mitra Sugulegit, itulah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara selengkapnya.

0: Rogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp1.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera baru Os Kacamata di Jalan Nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting...

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo kitub teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi?

0: lagu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000, kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sobekin kembali di Radio Sogelet 11.2, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kita berada di Ponorogo, Sabrina Septianasari. Tak ragu meninggalkan sekolah lamanya demi menjadi siswa sekolah rakyat. Terintegrasi 5 Ponorogo. Bagi remaja yang sebelumnya bersekolah di MA Miftahul Ulum Balong itu, keputusan tersebut diambil agar sang ibu tak lagi terbebani oleh biaya pendidikan. Sabrina mengaku saat ini seharusnya naik ke kelas 9, namun ia memilih mengikuti program sekolah rakyat yang disosial karena seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sabrina masih memiliki 2 adik yang juga bersekolah. Ia akan naik ke kelas 10, ia inginkan Nomi keluar. Meski harus tinggal di asrama dan mengikuti pembelajaran di masa pertama, mengaku siap menjalani kehidupan baru. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan sekolah rakyat Ponorogo tahun 2006 hingga 2027 menerima 76 peserta didik yang tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurutnya kuota jenjang SD hingga kini masih belum terpenuhi. Meski begitu, seluruh peserta tetap harus melalui proses seleksi sehingga tidak semua pendaftar dapat diterima. Lisdiarita juga mengingatkan para siswa agar tidak merasa rendah diri karena menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya kesuksesan ditentukan oleh semangat belajar, bukan nama sekolah. Ia menilai anggapan bahwa sekolah rakyat merupakan sekolah kelas 2 tidaklah tepat. Buktinya para siswa mampu menunjukkan prestasi, salah satunya melalui penampilan grup reog yang berhasil meraih penghargaan dalam Festival Nasional Reog Ponorogo. Lisdiarita juga berharap kepada para orang tua mengikhlaskan anak-anaknya tinggal di asrama agar bisa mengikuti proses pendidikan secara maksimal.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak kejirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit kembali di Radio Songgolangit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di program Pawitan di Rogo dan informasi selanjutnya kita berada di Magetan. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Kabupaten Magetan justru menghadapi kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya musim masuk sekolah menjadi momentum peningkatan penjualan, kali ini jumlah pembeli justru mengalami penurunan drastis. Sejumlah lapak yang menjual tas, sepatu, buku, dan alat tulis di pasar tradisional tampak sepi pengunjung. Padahal kebutuhan perlengkapan sekolah umumnya meningkat menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Salah satu pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Parang, Suratman, mengaku kondisi usahanya terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pedagang yang telah berjualan sejak 1990 itu menyebut musim penerimaan siswa baru tahun ini menjadi salah satu yang paling berat. Menurutnya jumlah pembeli turun hingga sekitar 50% dibandingkan musim tahun ajaran baru pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai perubahan pola belanja masyarakat menjadi penyebab utama menurunnya penjualan. Banyak konsumen kini lebih memilih berbelanja melalui toko daring karena dinilai lebih praktis, menawarkan lebih banyak pilihan serta sering memberikan potongan harga dan promo. Di sisi lain, sebagian besar pedagang pasar tradisional yang didominasi kalangan lanjut usia mengaku belum mampu mengikuti perkembangan pemasaran digital. Keterbatasan pengetahuan teknologi membuat mereka kesulitan bersaing dengan platform perdagangan elektronik. Meski demikian, para pedagang tetap berharap masyarakat masih memilih berbelanja di pasar tradisional. Selain dapat melihat langsung kualitas barang, pembeli juga bisa berinteraksi dengan pedagang serta menawar harga secara langsung. Para pedagang juga berharap kepada pemerintah daerah dan pengelola pasar memberikan pendampingan dan dalam pemasaran digital serta menghadirkan program promosi atau bazar perlengkapan sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha di pasar tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap bertahan di tengah persaingan perdagangan digital yang semakin ketat.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Mitra Songgolangit masih di Bawitan di Rogo, edisi 10 Juli 2026. Kali ini informasi kita berada di Madiun, seorang remaja bernama Cahyo Kurniawan berusia 16 tahun. Merupakan warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di anak Sungai Begawan Solo. Tepatnya di Desa Krokeh, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun pada Kamis 9 Juli 2026. Korban sebelumnya dilaporkan tenggelam sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat saat berenang bersama sejumlah temannya. Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, relawan, dan SAR langsung melakukan pencarian. Setelah hampir 5 jam dilakukan penyisiran, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Sawahan AKP Widya Putra Tirot Saha mengatakan berdasarkan keterangan 6 saksi, korban berenang bersama teman-temannya dari tepi sungai. Saat hendak kembali ke tepi, teman-temannya lebih dulu sampai, sedangkan Cahyo terlihat kesulitan menggapai tepian. Menerima laporan tersebut, petugas gabungan mulai melakukan pencarian sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan perahu, lampu penerangan, hingga perlengkapan selam. Proses pencarian dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan personil dan warga yang membantu di lokasi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi mengatakan korban akhirnya ditemukan di dasar sungai pada kedalaman sekitar 2 meter dalam kondisi meninggal dunia. Agus mengaku turut terjun bersama warga Desa Gunung Sari untuk melakukan pencarian hingga korban berhasil dievakuasi. Menurutnya, proses evakuasi sempat terkendala kondisi malam hari dan dasar sungai yang berlumpur. Meski arus sungai tidak terlalu deras, lumpur diduga membuat tubuh korban terjebak sehingga menyulitkan pencarian. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab korban tenggelam, termasuk menggali keterangan para saksi terkait kemampuan berenang korban. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak berenang di sungai yang memiliki kedalaman tanpa pengawasan orang tua maupun tanpa kemampuan berenang yang memadai, guna mencegah kejadian serupa terulang.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Baik, mitra, sungguh lagi usai sudah berjumpaan kita di program Pawitan di Rogo, edisi 10 Juli 2026 bersama saya, Jimmy Wakingkong. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon baye e?
2: Cek bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak?
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anak e jenenge Ramti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anak e Ranvi. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Songgolangit pukul 17.
5: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Dikir. Jadi kalau dikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabba, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Tetap banyak masalah kecil. Diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Jika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Terus. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya. Jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak?
2: Pakai biaya.
5: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah, ayah terbaik. Ibu, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan, strategis. Di militer, terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan itu makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup, berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
6: 100.000? 200.000? Dia mencari langsung di Google tuh.
5: Lambat mas, waktu habis.
6: Michael Lechard.
5: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
6: Muhammad SAW.
5: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
6: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga.
5: Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal nabi? Nah, orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah anda, jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. The point. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak anda, maksudnya anak orang lah. Harus korupsi. Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah, berantem, yang dipanggil siapa? Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Oh. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud, tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajat, tahajud, beda. Tahajud, begitu aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staff saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada. Gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya.
6: lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh gak satu, yakin? Bangun, jelek. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Pasti. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Itu kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana?

berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Nah, intinya itu ini. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Talaq. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, coba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak.

0: istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Di mengelola harta. Cara mengelola, dapat segini, alokasikan ke satu gimbran. Ya, kalian ada macam-macam. Satu kali berhasil mendapatkan 100 truk. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya bukan berliannya. Hisab terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah. Bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, men tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Ini sama kalat. Aku di SAW, Rahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan. Ya? Maksudnya apa? Ingin menggalanya sekian uang. Men itu, Rahman bin Auf. Jadi kan semua yang sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisab, sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
1: Wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo
1: sabar ngene. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho,
2: Bune. Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoe ketel, ser akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke asil kuiso saat penyakit tablet gelepke ing kiwa tengene tanduran. Ini sing cair, carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho bine.
2: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
3: Pupuk KCC Astro, saged kapundhut dateng, Toko Ude Berkah, utawi Pak Yudi, Bandar Karang Joho, Badekan Pon, Toko Legenda Tani, Mas Heri, Jetiara Pertiga Nerogo, Toko Barokah Bat, Toki, atau Pak Bayi, Panailan Selahung. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan. Musibah yang menimpa adalah di seperbasat. Bos, happy kali baby. Jesus,
4: pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak kena ruam. Nah, tapi nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus kenyataan lebih cepat.
5: Udah gitu dari 100 ml anti buah.
6: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers kan?
5: Oh, ini pakainya gampang. Shoot. Gampang. Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, ini beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
10: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
11: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
10: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
11: Axis Digital?
10: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena...

0: Gunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksi Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksi Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Senin jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566. Eksis Ponorogo, solusi tepat cepat, kualitas hebat.
3: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
5: Sik, aku duwe solasine, Dek.
4: Solusi.
5: Iki solusine, nyo.
4: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
5: Anu kok Dek, kuwi sabun isa-isan.
4: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
5: Ya iyalah Dek, lemakmu ben podo ilang.
4: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
5: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas Dek.
4: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Bukan, keburu diserbu warung saya.
1: Untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak buat. Family punya Ahead antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kopi apa to iki? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
0: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
5: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yo
0: iki? Iki jenenge kopi jago.
5: Kopi jago? Piye kuwi gawene yo?
0: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger ta?
5: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, susu kopi jago.

0: sedap roti seruput gak putus.
1: Hakata chicken ramen.
0: Wah, paitanya putih dan cream. Bohak hakan.
1: Oishi.
0: Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.

0: janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99.5 FM Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogolai 11.2 FM bersama saya Jimmy Wagingkong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan ya, Mirror Soglit. Jadi di malam kali ini pastinya kita akan berbagi informasi seputar yang ter-up-to-date ya. Dan juga selain itu kita juga bakal yang namanya mutar lagu ya. Lagu di genre malam hari ini lagunya lagu pop terbaru ya tahun 2020 hingga 2026 seperti Nadi Basalama, kemudian juga ada lagu dari Hindia ya, ada juga lagu dari Fish dan lain sebagainya, Parunggu, kemudian juga ada dari Rhyme Laude, dan juga ada lagu mungkin dari Iktida, dan lagu apa lagi ya, banyak ya pokoknya di malam kali ini lagu-lagu pop terbaru ya, bisa kalian request juga ya. Pastinya kalau request bisa menghubungi kami di 0811 3555992. Tapi sebelum itu ya, kita mau ada sebuah informasi ini yang sudah atau akan menghiasi ruang dengar Anda.

Ya, jadi informasinya kita berada di jalur nasional yang menghubungkan Surabaya dan Madiun mengalami kemacetan parah di Nganjuk tepatnya pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Antrian kendaraan dilaporkan mengular hingga sepanjang 4 km di kedua arah akibat adanya proses evakuasi

0: kecelakaan Nganjuk ya. Kepadatan lalu lintas ini dipicu oleh kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Logawa relasi Purwokerto Ketapang dengan sebuah truk ekspedisi dan motor Honda Supra di perlintasan sebidang JPL 103 Desa Bandaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Petugas kepolisian harus mendatangkan mobil derek untuk memindahkan bodi truk ekspedisi yang ringsek parah setelah terhantam oleh kereta api. Kemacetan mengular hingga 4 km di jalur nasional. Proses pemindahan truk dari lokasi kejadian berlangsung sekitar 15 hingga 20 menit. Karena ukuran kendaraan yang besar dan lokasi kejadian berada persis di jalur arteri utama, arus lalu lintas di Jalan Raya Surabaya Madiun sempat terkunci total. Guna mengurai kemacetan panjang tersebut, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Nganjuk langsung menerjunkan personil untuk melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas secara manual. Kondisi jalan baru berangsur normal setelah truk berhasil ditarik menjauh dari rel dan badan jalan. Berdasarkan data yang dihimpun, peristiwa kecelakaan maut Nganjuk ini terjadi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat ya. Kecelakaan bermula saat truk ekspedisi bernomor polisi L9417 CL yang dikemudikan oleh Tabah Nur Ariski berusia 21 tahun melintas dari arah barat ke timur. Di saat bersamaan, sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi AG3530XA yang dikendari oleh Jamiran berusia 64 tahun juga melaju searah di dekat truk tersebut. Nah, saat kedua kendaraan melintasi rel di JPL 103, kereta api Logawa muncul dari arah timur menuju barat. Dugaan awal menyebutkan petugas jaga perlintasan terlambat menutup palang pintu kereta. Dugaan kelalaian ini juga diperkuat oleh rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, palang pintu terlihat baru turun sesaat setelah benturan keras antara kereta api dan truk terjadi. Akibat hantaman keras, lokomotif bagian depan truk ekspedisi hancur total dan terhempas ke samping hingga menimpa pengendara motor Honda Supra yang berada di dekatnya. Insiden tragis ini mengakibatkan pengemudi truk JNT Tabah Nur Ariski meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Jenazahnya langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Sementara itu, pengendara motor Jamiran mengalami luka patah pada tangan kanan serta luka di kaki kanan. Beruntung korban selamat dan segera dilarikan ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan intensif. Mitra kereta sedang melakukan ini ya, kan menyebabkan. Di sisi lain, kecelakaan ini juga berdampak signifikan pada operasional kereta api di wilayah DAOP 7 Madiun. Manajer Humas KAI DAOP 7 Madiun Tohari membenarkan adanya keterlambatan dan pemberhentian luar biasa atau BLB pada sejumlah kereta akibat insiden di petak stasiun Bogor Saradan tersebut. Beberapa perjalanan kereta yang ikut terdampak dan terlambat diantaranya adalah kereta api Ranggajati, kereta api Argo Semeru, kereta api Berantas, kereta api Argo Wilis, dan kereta api Jayakarta.
1: Songgolangit.
0: Ya, jadi mitra Songgolangit, insiden tersebut kita harus hati-hati ya, terlebih lagi ketika melalui perlintasan kereta api. Meskipun ya, meskipun kadang kita tidak apa namanya, meskipun sudah ada yang namanya penutup jalan ya, penutup penghalang kereta itu, tapi kita juga harus berwaspada ya, mawas diri kalau kita bilangnya. Lihat dulu ke kiri dan ke kanan apakah benar-benar sepi atau tidak ada kereta, karena ya di kita masih ada beberapa yang menggunakan sistem manusia. Jadi ya memang manusia juga kadang juga ada salahnya gitu. Akan lebih baik jika kemudian kita menjaga diri kita ya.

dengan ya itu tadi apa namanya menoleh dulu sebelum menyeberang agar hal yang tidak kita inginkan seperti kejadian ini, kecelakaan ini tidak terjadi pada diri kita maksudnya. Dan bagi Anda yang mungkin ingin memberikan informasi kepada kami dan juga ingin request lagu, bisa menghubungi di 0811 3555 9992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogla FM.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan, untuk IBP Rp400.000 per bulan, untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

Ya, Mitra Songgulangit kembali lagi di Radio Songgulangit 99,2 FM bersama saya Jimmy Waking Kong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Dan ada lagu, ada salam ya dari Pak Mujiono kepada anak-anak yang KPM, anak-anak Win Ponorogo yang sedang KPM di seluruh Kabupaten Ponorogo. Salamnya adalah semoga kalian semangat selalu ya. Dan selanjutnya kita akan ada informasi yang cukup unik ya. Informasi kali ini kita berada di Blitar. Warga kota Blitar digegerkan dengan penemuan sebuah bom udara aktif ya. Ada bom di kawasan Blitar, Mitra Songgulangit. Tepatnya di Sungai Jalan Manggar, Kecamatan Sukarejo pada Rabu 8 Juli 2026. Temuan tersebut segera dilaporkan ke Polres Blitar Kota dan setelah dilakukan pengecekan, benda mencurigakan itu dipastikan merupakan bom udara. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya lalu mengatakan setelah menerima laporan pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim penjinak bom atau J-bom Brimob Polda Jawa Timur untuk melakukan identifikasi dan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Bom berada di dasar sungai dan tertutup batu berukuran besar sehingga tim gabungan harus menggunakan rantai serta alat derek milik BPBD Kota Blitar untuk mengangkat batu tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, bom diketahui memiliki panjang sekitar 1,5 meter, berdiameter 25 hingga 30 cm dengan berat diperkirakan 50 hingga 100 kg. Hasil pemeriksaan tim J-bom menunjukkan bahwa meski bagian luar bom telah dipenuhi karat akibat lama terendam air, bahan peledak di dalamnya masih aktif sehingga membutuhkan penanganan khusus. Selanjutnya bom dibawa ke lokasi yang telah ditentukan untuk dimusnahkan melalui proses disposal sesuai standar operasional tim J-bom Brimob Polda Jatim. Hingga kini polisi masih belum dapat memastikan asal-usul bom tersebut, namun berdasarkan bentuk dan karakteristiknya, bom diduga merupakan bom udara peninggalan masa perang yang telah berada di lokasi selama puluhan tahun. Ya, itu tadi prosedur yang sangat baik sekali ya dari warganya untuk kemudian langsung melapor kepada pihak berwenang. Karena ya itu tadi, Mitra Songgulangit, kalau enggak segera ditangani oleh pihak berwenang nanti kita kena bom dong. Daerah sana kena bom dong, kan itu juga berbahaya. Akhirnya itu adalah tindakan yang cukup bagus ya. Jadi bagi Anda menemukan barang-barang yang mungkin mencurigakan seperti alat-alat senjata bekas roket dan bom-bom itu yang mungkin secara penampilan fisik luar tidak aktif ya, tapi bisa jadi nanti itu adalah aktif gitu loh. Jadi harapnya untuk segera melapor ke pihak yang berwenang. Dan bagi Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 0811 3555992 atau melalui live streaming tepatnya di TikTok Radio Songgulangit FM ya, bersama kami Jimmy Waking Kong. Dan mungkin itu saja ya Mitra Songgulangit informasi sekarang ya, dan nanti akan dilanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Setelah ini juga ada lagu dari Fish dengan judul Tarot. Selamat mendengarkan.

0: Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ba'ya sing ful senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: So caramel lice tan, ini sih will ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wish, wish, wish, Jihan. Pancen josenan top markot.
1: Ono apa to pak ni? Kok jas, jas, jas, jas, jas, jas.
0: Kok bune? Atas ya wae diri kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene ha, piye tanduranku?
1: Iya pak, apik tenan. Terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan yolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Yoalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
5: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
4: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
5: Loh kan kamu lupa toh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Alah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscale.

Ya, mitra Sugloid, usai sudah perjumpaan kita di program Graha Warta Malam bersama saya Jimmy Wakingkong. Terima kasih atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kelebihan. Saya Jimmy Wakingkong, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Hargane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarane duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebelum kembali ke Radio Song, Golang Guitar FM, selamat malam, good night, good people. How are you? Gimana kabarnya untuk Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Heru, balik lagi, yuhu. Sampai jam 10 malam nanti, berbagai lagu-lagu manca bakalan nemenin kamu ya. Dan pastikan untuk tetap setia terus bergabung ke sini, karena lagunya siap menemani sampai jam 10 malam nanti. Mangkal yuk di 0811-3555-992, tempat terbaik buat dengerin lagu-lagu manca.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Berita pertama Mitra Songgolangit, siswi MA di Ponorogo rela pindah ke sekolah rakyat demi tak bebani ibunya. Sabrina Sabdiana Sari tak ragu meninggalkan sekolah lamanya demi menjadi siswa sekolah rakyat atau SR terintegrasi 5 Ponorogo. Bagi remaja yang sebelumnya bersekolah di MA Miftahul Ulum Balong itu, keputusan tersebut diambil agar sang ibu tak lagi terbebani biaya pendidikan. Sabrina mengaku saat ini seharusnya naik kelas ke 9, namun ia memilih mengikuti program sekolah rakyat yang digagas Kementerian Sosial karena seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Keputusan itu bukan tanpa alasan, Sabrina masih memiliki dua adik yang juga bersekolah. Adik pertamanya akan naik kelas ke 9, sehingga ia ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Meski harus tinggal di asrama dan mengikuti pembelajaran di Madiun, selama tahun pertama Sabrina mengaku siap menjalani kehidupan baru.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansa membenarkan bahwa rumah di kawasan Sentul Bogor yang digeledah penyidik Polri dalam penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi merupakan rumah milik pribadinya. Namun ia menegaskan bahwa emas batangan seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan di lokasi tersebut memiliki pemilik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur hukum. Febri menjelaskan kepemilikan rumah tersebut telah berlangsung sejak lama dapat dibuktikan secara administratif. Ia juga menyebut seluruh barang yang ditemukan termasuk uang dan emas memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu. Meski demikian, ia enggan mengungkap identitas pemilik maupun menjelaskan lebih rinci karena hal tersebut akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Febri turut membantah memiliki keterkaitan dengan usaha Cafe The Clan Signature di Cepete yang sempat ramai diperbicarakan. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan 74 kg emas batang, uang tunai dalam rupiah serta mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dari hasil penggeledahan di rumah tersebut. Nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai 476 miliar. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait kasus batubara PLN, Asabri dan Krakatau Steel yang disebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Sembelangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, bunyi.
3: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair kuwi bedo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, dikiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Sebelum kembali pada Radio Songgol Langit FM, selamat malam, Mitra Songgol Langit. Bagaimana kabar Anda semuanya? Masih balik lagi di malam hari ini tentunya masih bersama saya Hero di sini yang masih menemani sampai jam 10 malam nanti, dan kita sudah di 40 menit lepasnya dari jam 9. Ngerasa gak sih akhir-akhir ini panasnya kayak biasa aja gitu? Gak terlalu panas-panas banget, tapi ya memang panas sih sebenarnya, tapi ya gak panas-panas banget gitu ya. Kayak panasnya biasa gitu loh, kayak kita itu kayak seperti sudah terpapar gitu ya, karena kebiasaan jadi ya udah. Oke lah, Mitra Songgol Langit, dan selamat malam aja buat kamu yang lagi merasakan panas gitu ya, panas hati, panas pikiran, panas apa ya, panas semuanya deh. Selamat malam aja buat Anda semuanya, dan selamat menikmati dinginnya malam hari ini bersama lagu-lagunya Manca sampai jam 10 malam ya, tinggal sebentar lagi. Jadi Mario, jangan disiakan, jangan ditinggalkan gitu aja gitu kan ya. Gimana ya, gak tahu sih, saya juga gak tahu ini mau ngomong apa. Yang jelas buat malam aja buat kamu, sampai ketemu lagi, lanjut lagi sampai jam 12 malam nanti ya. Tenang aja, nanti untuk mancanya sampai jam 10, habis itu kita lanjut lagi di lagu-lagu kenangannya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata chicken ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Sisi tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan pukul 22.00.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.

Aksi Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Songgolangit pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi edisi siar Sabtu 11 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami. Berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-35-5595. Selamat juga kami sapa untuk yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM yang kali ini bersama saya Yogi Jayastu akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Dan siaran Radio Songgolangit ini bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Ya, jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita selain di Facebook, kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini pukul 6 lebih 17 menit ya, mungkin di antara saat ini juga ada yang baru bangun mungkin ya, ada juga yang saat ini sedang memulai aktivitasnya, ada juga yang saat ini dan apapun itu ya, kamu ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang di lapangan atau yang beraktivitas di rumah ya. Selamat pagi, semoga di hari ini weekend. Di hari ini weekend Mitra Songgolangit tanggal 11 Juli 2026 ini, semoga hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di weekend terakhir untuk anak-anak kita libur sekolah ya, karena Senin udah mulai masuk semua teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang berniat mengajak putra-putrinya untuk jalan-jalan mungkin ya. Di kesempatan kali ini untuk ya sebagai penutup libur panjang ini ya, sebelum mereka go to school ya, masuk sekolah lagi seperti itu ya. Jadi beberapa titik di wilayah Ponorogo di pagi hari ini masih cukup ya lengang-lengang ramai lah ya Mitra Songgolangit. Tadi Yogi melintas di seputaran Jalan Arif Rahman Hakim, ini terpantau juga pagi hari ini menuju ke wilayah kota terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga meningkat ya.

0: perlahan-lahan seperti itu. Lalu di seputaran Sarpon, ya tadi informasi yang pagi sekali dari Mas Indra ya, selamat pagi, yang tadi mengabarkan kalau di sana juga terpantau ramai-ramai lengang lah ya, masih pagi seperti itu. Dan juga di wilayah Jalan Juanda dan juga di Jalan Gajah Mada tadi ada yang jogging. Ini Mbak Ayu dan juga keluarganya ya, selamat pagi yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Buat Mitra Sanggul Langit, monggo yang ingin ikut nimbrung, berbagi informasi, say hello, request-request lagu juga bisa ya, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, masih di Radio Songgolang ya. Ini kalau kebakaran hebat melanda hutan rakyat ya di Dukuh Tatung Tengah ya di Desa Tatung Kecamatan hari Jumat sore. Api muncul sekitar pukul 4 sore ya dan membakar sekitar 3 lahan. Api pertama kali diketahui pada sore hari. Lokasi kebakaran berada di sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Namun kobaran api bergerak menjauh hingga tidak mengarah ke penduduk ya. Rudi mengatakan kebakaran dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Meski demikian, penyebab pasti masih menunggu kepastian di lapangan ya. Ia menjelaskan lahan yang terbakar saat ini diperkirakan 3 hektar. Namun jika api tidak segera hingga hari ini ya, area yang terbakar hingga 10 hektar. Petugas bersama warga tidak melakukan pemadaman secara langsung karena kondisi angin kencang membuat upaya tersebut berisiko. Sebagai gantinya, mereka membuat jalur pemutus api atau fire break ya, sejauh 50 hingga 100 meter agar kobaran api tidak merembet ke area yang lain. Lokasi kebakaran yang berada di tengah hutan rakyat di sebelah timur area Pralayang, tepatnya di Tatung Tengah, hingga kini warga masih bersiaga ya di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan api berubah arah. Rudi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau ya. Ia juga mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bill, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.

0: Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya to, maksud to mbak.
2: Iya to. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi, dadi anaknya Ranti. Yeh, api to.
1: Aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kumpas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Songgolangit, pukul 7.

Di Geraha Warta Radio Sanggul Langit FM ya, Mitra Sanggul Langit. Kali ini pukul 7 lebih 4 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Dan seperti biasa ya, kalau di pagi ini begitu dingin ya, berdinding seperti itu. Tadi Yogi melintas ya, ini banyak teman-teman.